0: Ini beda ini fase aja.
1: Ini tidak hanya.
2: ኣብታ ዝነበሩ ኳሲ ሓንቲ ጎርዞ ኳይ ነበረትን